0: Aí? Iya.
1: Zaka kamu mana?
0: Wih.
1: Nen di situ mau nawa.
0: Karibu sana.
1: Ini medan aku pakai kau itu kan ini kayaknya duka jila aku pemirah voice note.
0: Ii.
1: Now, kau yang nabitnya anje, kau yang duka yang anje ke Amalia.
0: Yes.
1: Nea pito akakuna.
0: Ii.
1: Duto dia yang anje ke Amalia mau bingung tu aja nala pito akakuna.
0: Okay.
1: Now, terus ni anak apa tu yang nawa ni?
0: Ii.
1: Apa ni tu aja nak pito ya ini?
0: Yes.
1: Kau tu mau aja tu aja nala pito ni ke? Ia sih guru tu dia kau.
0: Nioba.
1: Rumah di mana ini di Kanaga?
0: Yes.
1: Jitu mau kirim tu, na menyaga kita di mana kita niki tinggal sini di sana.
0: Ii.
1: Nana aku mau avange.
0: Yes.
1: Kau kau nadi lembut kau lihat ni kerana di mana ti?
0: Vapita.
1: Di tinggal vapita ni vapi ini.
0: Ah, mana?
1: Wanita gula di jaya bukan gua makosa.
0: Ii.
1: Ini yang barang nadi zirah mukai.
0: Tondolin doa mulai usir ingkida nasi ya koro.
1: Nadi zirah bukan malah jangan mesti yang kasih lekira.
0: We?
1: Ibarat yang loko mana?
0: Oh ni nyawa nuwa kabe tu kere. Kabisa. Seti kerana kita kenyanya. Siapa anda dah dita? Hello.
2: Ezi.
0: Ii.
2: Ayo tuan tuan nak dengar nak ukur ukur sakit tak kau mandiri.
0: Ii.
2: Bawa mungkin di mungkin baju mandi.
0: Eh?
2: Bukan tuan tak kau tuan muka tu orang semua berubah, tambah berubah dulu orang nak kambio.
0: Ii.
2: Okey, tak kena berubah, tidak kena berubah nak kambio. Ini dah kalau kepanji kira kira kereta ini mungkin ni, katakan ini pada ibadat juga kereta ini, aku mira kereta.
0: Ii.
2: Wah, juga ni jenis dia orang apa? Wah, nanti kalau orang ni orang mana ni? Ini dorang ada ni orang muda.
0: Wah. Sundwe nukia mwagate mudhanyo zio
2: Sina nukia mwagate hina aranyo na mkumba ni mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate
0: Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate Mwagate kuenda kagua tamali mukato katinu na nudu arabu kinudu kwa katinu vana katakati izio ni kuota lakini luo ndule andu matame njaga emu zanule omonde yae goromu no makiria yae goromu no makiria kukura mukate osio kwe mutinie. Yes. Na hindi andu kani meendaka mwono makiri andu wale mawaka kukura nuthuka na kuota. Tundu mwagate omwe. Angakoro oe full. Ezi ringita keva augo. Teate nuthu wako kuendria siringie kumi. Maveni. Anakuota tea kuendria kevanji. Maveni. Ni akoro emu ongeleru. Sobe the tema dhiri te kuendia ikuota hiri ya inya. Mwagate uzuwe thagira awengi kendo 25. Yes. So matia kena kaku mundu raka kukura wifuru. Haro. Fiti ni aje.
3: Poa. No, ni mrembo bila makeup. Mwari kuna mundu watawa Pasquare.
0: Huuuwee. Pasquare. Mwono makiria.
3: No, kuri kanorea nge to imati toa ena morea.
0: Aieieie. Ara vrundu kaya kaya kwa ya mwili guvende siyonde.
3: No, kuri kwa tuwanazi ya toki nakora wega. Ae mojie unakumu gondare. Toki nakuwa na maizisa kende kira getoa toki nandia kuruto zinyamuta. Kato ya toko to imati.
0: Aia.
3: Wakena kinyamu siya siyara siyaro sine siyamu ya to imati. Tuwavuru ambara ngeke tuwa lisa kwa na magego. Mami aso kabio vya ndia wega tuigire la yon jarari. Kuti mwono tae kire magia suri yengi jarari mina maizista.
0: Wee.
3: Tuwa to imati wakwa pasko ale.
0: Wee.